0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio. 88.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandek bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

Sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Nah, pengen cepat bisa nyanyi? Ikutan aja sekarang di acara Karo Kambila Karaoke Minggu Mandalika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Epen Bali baru kecengok hari ini, maafkan ya. Pagi hari ini, siang hari ini kita ketemu di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Siap menerima kembali temui-temui kita, jalur telepon selalu siaga di 081-75-707-684. Yang gak bisa nyanyi ambil mic-nya kemarin, Ahad yang kemarin, silakan bisa ngambil panggungnya hari ini ya, sampai jam 12 siang nanti. Lagunya boleh, dangdut, India, lagu Sasak pun boleh ya. Lagu Mandarin, Habayara, tahu?

baiklah, mudah-mudahan semuanya pada baik-baik aja kabarnya hari ini. Kalau yang masuk sekolahnya besok hari Senin, kayaknya hari ini hari terakhir deh untuk pada jalan-jalan, liburan ya. Anak buah saya gak kemana-mana. Untunglah musim dingin gak pernah minta ke kolam ya. Ya, bergerusuknya di sekitaran lingkungan saya saja. Ke sawah, ke bendungan, cari base, cari kedet, lalu mika tuh nih yang baru warga. Bersatu dengan alam ya. Kalau warga mungkin udah pada rasa lain ya, pergi liburannya selama libur panjang sekolah. Ada yang ke pantai, nginep di rumah papu ya. Ada yang jalan-jalan ke mall, bisa jadi ya. Ya udah terserah aja, yang penting besok itu udah semangat untuk menyambut hari pertama.

0: sampai lupa ngumumin ya, untuk yang mau kirim lagunya dalam bentuk rekaman udah jadi, silakan bisa by WhatsApp juga warga ya. Boleh salam-salam, boleh kirim-kirim di situ langsung lagunya. Gih, sudah ada yang nangkring di jalur telepon. Halo, Carmila.
1: Satu minggu Mandalika.
0: Oke, siap. Yang seger dong, kan mau nyanyi.
1: Soalnya saya ragu-ragu pas nanti salah.
0: Ah? Cuan.
1: Jadi passwordnya nanti salah gitu.
0: Oke, Bang Asrul ini ya?

0: genti arah nama alik kembali sidang yang dah tertempuh siduk capil.
1: Lain lah terus dengannya.
0: Oh, lagu ia pada bahasa mana?
1: Ah, kan pada bahasa Latinnya, pada itu.
0: Ya sudah. Okey, silakan menuju Pak Majid.
1: Ini karaoke apa aja ini, Mbak?
0: Okey, karaoke hari ini karaoke Carmilla, nggih?
1: Lagu pop boleh ya?
0: Oh, boleh, silakan.
1: Lagu dangdut aja.
0: Lagu dangdut aja. Okey.
1: Okey, lagu dangdut ya.
0: Yang mana lagu dangdut?
1: Tabir Kepalsuan.
0: Tabir Kepalsuan. Wih, keren nih lagunya. Boleh, silakan. Salam-salam dulu boleh buat siapa, Pak Majid?
1: Salam-salam buat para pendengar di Mandalika Lombok ya. Yang mau kerjaan di pagi ini silahkannya dipencet tiket. Dipersiapkan lagu yang dinyanyikan ya. Jangan sampai salah gitu. Kalau bisa dilihat di HP, kalau nggak hafal gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, biar tepat gitu kerjaannya gitu. Biar enak didengar gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Kalau saya udah insya Allah siap ini, Mbak.
0: Siap.
1: Iya, tadi bantuan ya.
0: Oke. Bisa jinglenya?
1: Iya.
0: Radio Mandalika. Yang itu loh.
1: Radio Mandalika.
0: Terus suara insani. Halo.
1: Halo.
0: Suara insani.

0: Oke, siap. Yang seriously ya nyanyinya ya. Biar iya, nadanya oke. Cakep.
1: Sambilnya nyekam ucap lah.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Ntar dulu, di rewind dulu ya.
1: Iya.

pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Majid, asik sendiri ya. Ya sudah, di awal jumpa kita ada Pak Majid dari Lombok Timur, menyusul lagu pilihannya warga yang lain. Ini juga sudah ada kiriman lagu dari karoker-karoker kita ya, di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Sila yang lain yang sudah siap dengan lagunya hari ini boleh maju juga di Carmila ya.

0: Oke, sudah ada yang ketuk pintu lagi di 08175707684. Lagu bareh giatulah keluarga setelah yang banyak-banyak berikut ini.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Krisna.
6: Oi, oi, ada apa nih bro?
5: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
6: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
5: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
6: Emang pada sakit apaan mereka?
5: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
6: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
5: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
6: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes, atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
5: Dijamin nih khasiatnya.
6: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
5: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
6: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
5: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praya dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
1: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
7: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
8: Iya kak, bentar.
7: Cepat, udah telat.
8: Helmnya mana, Kak?
7: Gak usah pakai helm, kan deket, gak ada polisi.

0: Ogi Paris sudah masuk lagunya, judulnya Tulus Ku Jogang. Onya lon tetum, jogang lon geng. Judul lagu doang warga ya, bisa diantih dulu ya. Jalur telepon sudah ada yang masuk kembali. Halo Carmila.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Tidak menerima apapun Elisa Febrianti.
1: Kira-kira harus lulus sini nih.
0: Tidak menerima tamu.
1: Sekarang sini teleman-teman nih.
0: Lasingan minggu uwi ja ayam lumbar juk studio basem deh aneh. Aneh.
1: Nani kole nih.
0: Nani
1: kole pegawai ada prabu mana?
0: Yau kejauh lain.
1: Mengkaya watak otom kulit.
0: Alhamdulillah masih kuat Papua Elisa Febrianti ternyata ya.
1: Alhamdulillah. Kedung sama si Erop.
0: Alhamdulillah. Iya. Aneh menuh. Kedung kendek manosir.
1: Kopi mana?
0: Secangkir kopi Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar.
0: Siap menujaan. Terang deh Mang Tebing.
1: Bantu gua. Bantu gua Reman.
0: Ah, dan terima bantuan itu.
1: Bantuan. Dendek tahu pun berbawa doan tu dendek bantuan.
0: Aku cari nendah.
1: Angkat.
0: Lemak jak nyalon doang. Lemak jak jari
1: nyalon,
0: bupati.
1: Nyalon doang, nyalon.
0: Enggi secangkir kopi uno jak siapa anu. Terang deh Tebing ngupi bade baru nih si Papua Nelisa.
1: Ah iya tak ada kan. Bisa mana nih?
0: Main apa enang? Muliwat studio jari ya dia mentelah bain. Padahal Prabu Elien. Aneh mana aneh? Salam salam julu.
1: Iya wah aneh. Salam salam juk batur batur saya milu milu lek mandalike.
0: Tinggi. Terang, onde masa aran batur pelinggi ya.
1: Eh, lupa si pegawaian, mana?
0: Hei, gak maina.
1: Aran batur, no, kekiribat. Si bo berdagang lagu ni, no, ande monitor ni.
0: Alhamdulillah.
1: Kaya. Lalu Rahman, ara.
0: Senyum menuhati tersebut, Nani.
1: Oke.
0: Ane menujak jingle jak masih, masen, pu.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan asa, ande lupa.
0: Lanjut menujak jingle, jingle.
1: Radio Mandalika, suara insani, menyapa nurani, warga bumi gora. Kembira, suara tenang, apa ya pun
0: monitor
1: dengan ajarin mana?

0: aja kanta mang ane tutu mo kliwatan berombok lain.
1: Lewat sampai
0: terima kasih Pana waktunya. Sehat-sehat selalu Pana.
1: Mapun Elisa.
0: Okey.
1: Lemak jak penoa lai berombok ah dan sampai datang balik.
0: Arahnya arah jendet putih apa ano.
1: Monsterkan lagi.
0: Monsterkan ya ano anda. Kenapa di tengah tu ada le monitor doa.
1: Ke penoa lasa dan dia melejuk studio jauh wahan.
0: Okey, kembali tekan later lagu. Iya wah. Capek hidup ni.
1: Masa nak takut si Papuan Elisa
0: ni. Dik tahun dia ikutin. Mandalika ni aku. Bibi tahu mau gantung HP.
1: Enggi silah.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jiwa mudanya Papuan Elisa Febrianti luar biasa ya. Beliau tetap semangat ikut Carmilla. Berarti di rumahnya perangkat karaoke-nya pasti lengkap dia Papuan Elisa Febrianti ya. Untung tidak bertetangga sama beliau. Khadijah Karing tetap ya tengil dengan karaoke warga ya.

0: Ya, baik warga masih terus di Carmila Karaoke Minggu Mandalika pas jam 11 untuk siang hari ini warga. Kita update dulu info terbaru dari antaranews.com sembari kita tunggu karaoker kita berikutnya di Carmila.
1: 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.
0: Ya, baik warga Mandalika masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok untuk siang hari ini masih menemani Anda untuk Ahad hari ini. Kita update dulu warga dari antaranews.com kali ini dari Lombok Tengah. Wakil Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Haji Muhammad Nursiah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program optimalisasi lahan pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional 2026 dan menemukan adanya kendala daya listrik yang kurang untuk mendukung irigasi dengan sistem pompa air warga. Menurut Haji Muhammad Nursiah, warga, sasaran program Oplah di Lombok Tengah mencapai 2.500 hektar. Ia mengatakan program optimalisasi lahan pertanian tersebut sangat tergantung dengan sumber mata air sehingga dari hasil monitoring yang dilakukan ditemukan kendala terkait daya listrik yang masih kurang untuk menggerakkan pompa air. Namun kondisi tersebut telah disepakati bersama PLN dan kelompok tani maupun pemerintah daerah untuk menambah daya listrik agar pompa air dapat beroperasi dengan lancar. Ia mengatakan program optimalisasi tersebut tersebar di Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Pringgerate, dan Kecamatan Pujut. Program ini bertujuan memastikan lahan pertanian tetap produktif melalui pemanfaatan irigasi pompa sehingga petani dapat mengoptimalkan musim tanam termasuk pada musim tanam ketiga atau MT3. Ia berharap keberadaan irigasi pompa ini mampu meningkatkan indeks pertanaman, menjaga ketersediaan air saat musim kemarau, serta berdampak pada peningkatan hasil panen dan kesejahteraan para petani. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkomitmen mendukung sektor pertanian karena petani yang sejahtera adalah fondasi ketahanan pangan dan kemajuan daerah. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com kami hadirkan siang hari ini di Carmila.
1: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
6: Halo, halo, halo, halo semuanya. Saya Dewi Persik. Pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
7: Yuk, yuk, go.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini warga. Besok udah semangat warga untuk masuk sekolah. Nggih, yang masuk sekolah tanggal 20 bulan Juli warga. Esok hari Senin juga kita insya Allah tetap semangat warga karena kita ada dialog interaktif atau talk show radio warga ya dengan tema laporkan dan basmi rokok ilegal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dari 10.00 sampai 11.00 Wita warga di Radio Mandalika FM Lombok. Narasumbernya nanti dari Pol PP Kabupaten Lombok Tengah dan juga dari Bea Cukai Mataram dan live by sosmed Radio Mandalika warga ya. Interaktifnya silahkan bisa digunakan warga di line FB-nya, SMS ataupun WhatsApp-nya warga G di 081757076844 dan 3 penanya terbaik akan dapat souvenir menarik dari Pol PP Lombok Tengah warga. Jadi ingat besok warga ya, Senin 20 Juli 2026 jam 10.00 sampai 11.00 Wita, narasumbernya dari Pol PP Lombok Tengah dan Bea Cukai Mataram. Live juga by sosmed Radio Mandalika FM Lombok dan temanya adalah laporkan dan basmi rokok ilegal. Interaktifnya marah biasa ya. Bisa di kolom komentar FB-nya Mandalika FM, SMS ataupun di WhatsApp ya 081757076844 dan dicari 3 pertanyaan terbaik warga dapat souvenir menarik dari Bea Cukai dan dari Pol PP Lombok Tengah ya. Baiklah warga yang sudah kirim lagunya, kita pesilak saja langsung untuk Ogi Paris karena hari ini lagi syuting basen ya. Syuting film. Lagunya sudah ready dikirim untuk hari ini. Judulnya Tulus Kejogang. Langsung saja kita ke penyanyinya warga ya. Silakan Ogi Paris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua warga Mandalika. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun juga.
0: Kurang kepeng.
1: Hari ini saya akan coba sebuah lagu dari miliknya Bang Yan yang berjudul Tulus Kujogang. Lagu ini spesial buat teman-teman yang lagi pada kerja ini. Bosnya ada juga di sini nih. Ada Pak Darmi. Ada juga Muhammad Abshar, ada Solihin dan juga Firman Sah, lengkap paran. Langsung aja jinglenya Mbak Hana.
0: Oke.
1: Radio Mandalika, suara insani, menyapa nurani warga bumi Gorontalo.

Wah, milik Ngupi dah penis lagu nih Mandila Darah. Masih milik Kio Semiki, mudah-mudahan sudah sehat. Terima kasih Ogi Paris, lagunya sudah kobul di menit 15 ya, di Carmila Karaoke Minggu Mandalika dari jam 11 siang. Pak Haji Esun udah pesen lagu nih, Mimpi ya, beripin Pak Haji. Boleh jalur telepon ya. Ada Adelia yang ada di Batu George juga. Selamat siang, mantap batur basen. Adelia Hamlet dengan bernyanyi warga ya. Lagu Londruk Studio basen. Malena juga udah pagi tadi menyapa, menanti salam ya. Ya oh, Jaanangkaan Jaanani datang siaran. Muhammad Nasri juga selamat siang. Ada Ina Nola juga hadir. Hadir, oke, okay, thank you. Silakan jalur telepon bisa diisi kembali Pak Haji Esun. Pira tahun umur bayin makin Pak Haji ya.

0: terima kembali dulu warga temui kita ya. Halo Carmila. So crowded. Halo.
1: Halo Carmila.
0: Oke. Okay. Can you make your radio sip sound? Radionya diamankan dulu dari soundnya yang betontoan kencik aku. Siap Pak Haji?
1: Siap.
0: Kabar baik Pak Haji?
1: Alhamdulillah baik.
0: Napi musim melek Kabul.
1: Variasi
0: arang-arampe.
1: Macam-macam.
0: Oh macam-macam. Oh setelah sebien dah. Alhamdulillah. Baiklah, lagunya jadi yang mimpi.
1: Iya, iya.
0: Sabea warnen benen bahasa ini. Oke, okay, baik. Salam jul aneh mentuh.
1: Salam majus Tepuyung. Selepura.
0: Puyung.
1: Oke, udah. Ya.
0: Yang merah ya? Nada cowok ya?
1: Ya ya.
0: Oke, okay, siap. Sudah ketemu. Silakan Pak J. Jinglenya.
1: Radio Mandalika. Dunia tanggani warga bumi dora.
0: Ini lagunya dari Eri Susan Warga.

0: Oke, terima kasih kembali buat Pak Haji Esun, langsung kabur beliau ya. Just say thank you. Terima kasih kembali. Baiklah, kita masih di Carmila warga. Siapa yang akan hadir sesaat lagi setelah yang satu ini?
1: Siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangannya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
7: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
6: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
7: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
6: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
6: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: semuanya, saya Dewi Persik. Pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
1: Yuk, yuk goyang.
2: Radio Mandalika.
3: Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

masih bersama Anda warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini. Dan kita update kembali warga info lainnya dari antaranews.com untuk hari ini. Kali ini warga dari Lombok Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Praia Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengajukan perluasan area parkir pengunjung dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini warga disebutkan Direktur Utama RSUD Praia Dr. Mamang Bagiansyah di Lombok Tengah kemarin. Luas area lahan parkir yang diajukan itu adalah 1,7 hektar. Ia mengatakan pengadaan tanah untuk perluasan parkir ini telah diajukan dalam kebijakan umum anggaran atau KUA prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD 2027 warga. Dokumen pelaksanaan anggaran DPA proyek ini berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim, Dinas Kesehatan hanya sebagai pengusul. Ia mengatakan proyek ini kini menunggu hasil penetapan bidang dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ya, warga Mandalika yang mengaku belum mengetahui hasil skema pembayaran pembebasan lahan seluas 1,78 hektar di sebelah barat RSUD Praia. Pembayaran ini bisa tuntas melalui APBD murni 2027 atau dicicil melalui APBD perubahan 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Lombok Tengah M. Supriyadin mengatakan anggaran pengadaan tanah sudah tertuang dalam DPA mencapai 5 miliar rupiah melalui APBD murni 2027. Ia mengatakan proses pengadaan tanahnya baru saja menyelesaikan dokumen pengadaan, lanjut ke tata bidang, baru kemudian masuk ke proses taksiran harga oleh kantor jasa penilai publik atau KJPP atau appraisal warga.

Ya, warga Mandalika, proses appraisal ini sendiri akan segera dimulai untuk menentukan harga objektif tanah di kawasan tersebut dan anggaran dengan hasil penilaian KJPP warga. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Karmila untuk hari ini. 88.

Baiklah warga, masih terus lanjut kita di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Dan update-update dari antaranews.com tetap terus kita hadirkan untuk warga ya. Baiklah, kita pesilak dulu Bunda Yuyun. Mana Bunda Yuyun tadi ya? Ya, udah nitip lagunya doang Bunda Yuyun. Sementara di studio sudah hadir Pak Raja Wali dari Utara ya. Padahal beliau barusan dari Renteng ya. Ya sudah, Renteng itu kan Utara ya. Kita pesila aja deh lagunya Bunda Yuyun yang sudah dititip hari ini ya di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Bintang Kehidupan.

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja

dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.

0: Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda. Kali ini update dari antaranews.com, warga kita ke luar negeri dari dunia internasional. Amerika Serikat memberikan izin awal kepada Arab Saudi untuk memperkaya uranium, namun draft kesepakatan itu dalam bentuknya saat ini tidak memuat ketentuan yang bertujuan mencegah pengembangan senjata nuklir. Demikian laporan CNN mengutip dokumen serta sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut. Menurut laporan CNN, rancangan perjanjian yang mengatur dukungan Amerika Serikat terhadap program nuklir sipil Arab Saudi ini masih menunggu penandatanganan oleh Presiden Donald Trump, meskipun proses perundingan kedua pihak telah rampung pada Oktober 2025. Media tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dikenal sebagai kesepakatan 1-2-3 atau 1-2-3 Agreement mengenai kerjasama nuklir antara Amerika Serikat dan Arab Saudi merupakan kerangka kerja yang mengatur transfer material nuklir dan teknologi kepada Riyadh, baik melalui perusahaan-perusahaan Amerika maupun pemerintah Amerika Serikat. Meski demikian, rancangan perjanjian tersebut hingga kini belum diajukan kepada Kongres Amerika Serikat untuk ditinjau. Sejumlah sumber mengatakan kepada CNN bahwa penundaan persetujuan perjanjian itu antara lain dipengaruhi oleh konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Sumber-sumber di Kongres juga menilai penundaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh kekhawatiran bahwa para anggota Parlemen Amerika Serikat dapat memblokir kesepakatan tersebut. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk hari ini.
1: 88 Mandalika FM.

0: Baiklah, kita lanjutkan kembali Carmila untuk hari ini. Warga, sudah ada Bapak Raja Wali terbang tinggi ya yang sudah hadir di studio alias Bajang Alek. Sehat nih Kijang?
1: Alhamdulillah, syukur luar dalam.
0: Alhamdulillah, baiklah. Sehat ya, jari rezeki tertinggi insyaallah ya.
1: Luar dalam.
0: Oke, berembe baru nih Ki, anu pekerjaan, aktivitas.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sekedik lagu berkah.
0: Lancar, jaya ya.
1: Kita jauh mati.
0: Insyaallah.
1: Amal ibadah nanti makan 2000 sejelo. Iya, wasangam tu kober lah.
0: Insyaallah.
1: Orang bahagia itu orang bersedekah, bukan orang kaya, bukan orang sehat, bukan orang panjang umur.
0: Semain rajin bersedekah Pak Raja Wali warga nggih. Masyaallah, luar biasa.
1: Syekh besar di Mekah mengatakan.
0: Nggih, siap.
1: Ulama besar.
0: Baik, lagunya apa hari ini Pak Raja Wali yang sudah siap?
1: Ya, ya. Ya, untuk yang sedang masuk A sampai J, terima kasih banyak ya. Jariah amal jariah ini.
0: Hibur dengan lagunya yang udah siap tadi katanya Asraf.
1: Ya, Asraf, Asraf ya. Rasa rindu.
0: Rasa rindu, siap. Silakan menunjuk kalau udah salam-salam itu aja.
1: Ya, pan-pan yang lama juga di mana beraja mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Dan jinglenya silakan.

0: kasih. Sorry, agak palas ya.
1: Tumben lagu dangdut soalnya warga ya Pak Raja Wali.
0: Klegot, biasanya pop.
1: Klegot. Klecang.com.
0: Gasen, baik.
1: Oke, siap. Baiklah, kalau begitu sekali
0: penting,
1: duduk.
0: Puas.
1: Sekali duduk langsung dua lagu warga ya bersama Pak Raja Wali. Tapi sesaat lagi warga setelah yang satu ini dulu.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
3: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke, apa, haha, nyepleh huni mbekono, sebenar lontar guntur teker, kereng londong atau sarung lontar salainu, kebaruan ane isi guntur teker, o londo, o saruno, mana jenis sarung huni dengan, waduh kamu lu erau kamu, jadi saru sata pararan guntu teker no, iya lontar marasalai, iya wah, kan apa lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
5: Andy, napi arah tua aneh tebabadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
6: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu punya yang demen kita rok nina dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok, inemane madu roki.
6: Roki? Apa nu madu roki?
5: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan belili apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Semuanya, saya Dewi Persik. Pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
1: Yuk, goyang.

Baik warga Kedung Ensa Paraja Wali Jari Rempet Jebak nih Kenggi di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Langsung dua lagunya akan hadir warga setelah tadi lagu Rasa Rindu Ashraf. Kini mau mencoba Kegagalan Cinta ya. Roma Irama. Baiklah, kita cari dulu Kegagalan Cinta ya, sekaligus juga menutup kebersamaan kita untuk Carmila hari ini. Terima kasih untuk yang sudah pada atensi di rumah ya, yang monitor untuk hari ini, baik di jauh atau di streaming kita di Mandalika FM Lombok. Lagunya sudah ketemu nih Pak Raja Wali, silakan kembali jinglenya.

0: kasih.
1: Sekali apa berkali-kali? Tidak dijawab.
0: Satu sekali.
1: Satu sekali, astagfirullah. Kelai ke mana-mana ini.
0: Murari empat kali.
1: Kasihan yang belum ya. Kalah sih Pak Raja Wali.
0: Aduh, umur tidak menjadi status sosial, yang penting happy-happy
1: bajangan. Ya sudah, terima kasih Pak Raja Wali nge, sudah hadir di Carmila untuk hari ini. Semarak ya. Carmila, minggu depan kita tunggu kembali nge.
0: Ya, jangan okay. lupa sholat ya untuk okay. warga.
1: Siap Pak Ustaz.
0: Jadi lambang kesehatan dunia akhirat, sholat.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Raja Wali. Hati-hati di jalan. Maronin lagu Rita Sugiarto ya. Dan sekalian Hana yang pamit, pamit unik tuh guys, pamit ya untuk hari ini. Terima kasih warga untuk all atensi. Senin tetap semangat dan jangan lupa esok Senin itu ada dialog interaktif bersama Bea Cukai Mataram dan juga Satpol PP Kabupaten Lombok Tengah laporkan dan basmi rokok ilegal ya, 20 Juli 2026 jam 10.00 sampai jam 11.00 Wita. Dan silakan bertanya semenarik mungkin ya. Interaktifnya besok di 08175707684. Bisa telepon langsung, SMS ataupun WhatsApp warga ya. Tiga penanya terbaik dapat souvenir dari Pol PP Lombok Tengah.

Gih, maaf kalau ada salah kata. Sambil nunggu azan sholat zuhur, warga, Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pelepas lelah ya, menemani rehat siang Anda di Bursa Musik kita Mandalika sesaat lagi. Gih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai ketemu minggu depan insyaallah.

Peradaban lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM. Thank you.

0: Dança a música da...
1: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Baralai teraus lonta guntu teke apa? Haha, ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker. Oh londo, oh saruno, manik dengan saru sarung ini dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru serta paran-aran guntu teker no, iya lontar marah salai ya wah kan. Apa lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece. Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Bursa, musik kita. Bursa, musik.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
5: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
4: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
5: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini." Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Delapan Mandalika FM, Radio Lombok.

bersama Afgan Warga di Bursa Musik Kita Mandalika untuk siang hari ini warga ya. Dan kali ini Afgan juga sempat bercerita ya bahwa dia sempat kehilangan suara 2 pekan sebelum konsernya warga ya. Dan informasi ini kami rangkai untuk update dari antaranews.com warga dari Jakarta. Penyanyi Afgan menuturkan bahwa dia sempat kehilangan suara 2 pekan sebelum tampil dalam retrospektif The Concert di Jakarta pada Sabtu 18 Juli warga. Ia menyebutkan ia kehilangan suara selama 2 minggu. Menurut Afgan, masalah itu muncul ketika dia mengalami gangguan lambung dan sinusitis dalam waktu yang bersamaan. Afgan mengatakan bahwa kondisi kesehatan dan suaranya mulai membaik pada Rabu 16 Juli, diantaranya berkat dukungan dari orang tuanya yang berprofesi sebagai dokter. Setelah menceritakan masalah yang dihadapi sebelum konser, Afgan melantunkan lagu berjudul Masa Iya dari album ketujuhnya yang bertajuk Retrospektif. Lagu yang dia buat bersama Randy Pandugo dan Kamga ini bercerita tentang orang yang mengira perasaannya telah usai. Konser yang memadukan musik dengan cerita dan karya visual ini dirancang untuk menceritakan perjalanan karir musik Afgan kepada para penggemar. Afgan tampil dengan dukungan Erwin Gutawa Orkestra dan pandungan suara para gita dalam konser tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com untuk siang hari ini di Bursa Musik Kita Mandalika. Bursa Musik Kita.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Music. Inilah Radio Mandalika.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Techs. Musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya.

0: Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang harap manusia le mudi nyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa.
1: Nih pone, aku nih ku beli keren caplon tar mule alus.
0: Alus malik anda kuat anda.
1: Gama.
0: Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino.
1: Wah ku beli ya. Aku kane ku tawang.
0: Gama ina
1: piran-piran pe beli kereng
0: ndak lupa merek sarung cap lontar.
1: Cap lontar mulana bagus.
0: Gama ina
1: saku tawang kane ku tawang searah lontar no sarung cap lontar no.
0: Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya ku lalu roh ya ke angku searan sarung cap lontar.
1: Sekali ya
0: anda pada lupa polo rentenku sarung cap lontar
1: ndak pe keliru.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. 10 lagu dangdut paling eksis di Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,1 FM Radio RDI. Selamat sore semua sobat RDI. Selamat sore Indonesia. Ketemu lagi sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Tereksis. Kita bakalan kasih tahu 10 lagu yang paling sadis di Radio RDI Jakarta di minggu ini. Sobat RDI, semuanya sekarang sudah kembali beraktivitas seperti semula ya kan? Karena memang kemarin-kemarin atau minggu kemarin, Sobat RDI yang lainnya disibukkan dengan liburan anak-anak sekolah. Kalau sekarang sudah pada masuk lagi sekolahnya, sudah mulai tahun ajaran baru, berarti untuk orang tuanya kembali untuk cari cuan. Untuk dikumpulkan lagi, nanti kalau liburan sekolah lagi, jalan-jalan lagi deh ya, atau liburan lagi. Nah, kalau gitu sambil menemani kamu semuanya yang lagi semangat mencari cuan di hari ini, sambil ditemani sama Aina Tita di Sadis Dasa Dangdut Tereksis, kita akan bahas 10 lagu sadisnya Radio RDI Jakarta. Dan kalau Sobat RDI juga lihat-lihat begitu ya, atau didengar beberapa kali, bahwa memang lagu-lagu yang kemarin-kemarin seperti lagu Baper Avolia, kemudian juga Darboy Gang X Bandito Yau 86 Kicau Mania, kemudian juga Miki Zia X CDR Klub Dangdut Racun dengan Skip Dulu, itu sempat masuk dan bertahan di Sadis. Tapi sayangnya mereka semua harus keluar dari Sadis setelah ada seperti Avolia 12 minggu di Sadis, terus juga Darboy Gang dengan Kicau Manianya di 11 minggu di Sadis, dan tadi Miki Zia XCDR dengan 10 minggu di Sadis. Jadi setelah sekian lama bertahan, akhirnya harus tergantikan. Nah, siapakah yang ada di posisi 10 di hari ini? Langsung aja kita simak, ini dia
2: nomor 10 di Sadis.
3: Ya, di posisi 10 kali ini yang hadir adalah pendatang baru. Sebenarnya sih ini lagu terbaru mereka. Kemarin-kemarin juga baru mampir ya ke Radio RDI Jakarta. Ada duo Serigala dengan Starboy. Wow, lagu Starboy ini adalah single comebacknya yang menandakan duo Serigala masih eksis di dunia musik begitu ya. Dan lagu ini juga dirilis di akhir Mei. Kemudian juga lagu ini memperkenalkan personal barunya duo Serigala, yaitu Meila Bilkis. Langsung aja yuk kita dengerin Starboy dari duo Serigala di posisi 10. Number 10.

0: Manis nomor 9.
1: Kau masih lanjut lagi nih ya, dengerin Sadis bareng sama Aina Tita di posisi 9 nih. Kali ini kita punya siapa ya di posisi 9? Ada pendatang baru juga Sobat RDI, Aman Aja dari duo Anggrek. Ya, lagu Aman Aja dari duo Anggrek ini juga ternyata punya daya tarik gitu ya, tersendiri, dan coba menghidupkan juga hipdutnya. Walaupun lagu-lagu dangdut modern duo Anggrek juga selalu viral, ya kan? Tapi tetap aja sih, hipdut lagi menarik dan lagi dilirik. Cie, kayak kamu nih yang selalu ngelirik Radio RDI.
2: Number 9.

0: Gratis 8.
1: Ya, Sobat RDI, langsung kita masuk
2: dari
1: ke posisi
2: kecamnya.
1: Ini dia. Ada April DA sebagai pendatang baru yang juga jadi lagu yang sering di request juga kan. Ini deh kalau gitu di posisi 8.

0: 93,1 FM Radio RDI. Kau masih dengerin Sadis Dasa Dangdut Terexist barengan sama Aina Tita. Wow. Ini buat para fansnya April, baru aja kita dengerin ya. April di posisi 8 sebagai pendatang baru ya di Sadis Dasa Dangdut Terexist. Lagu tadi diciptakan oleh Charlie Van Houten loh sobat RDI. Jadinya besok-besok harus didukung ya kan, apalagi sebagai pendatang baru dan dari kemarin banyak banget yang request. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke posisi 7 terus juga sampai dengan posisi 1, Aina juga harus bacain buat kamu semuanya info dangdut terbaru. Kali ini sobat RDI, info dangdut terbaru datangnya dari Zaskia Gotik. Sekarang ini nama Zaskia Gotik udah jarang muncul di layar kaca. Dan Zaskia pun membenarkan bahwa dirinya sudah gak aktif lagi di dunia televisi. Dia mengatakan lebih memilih di rumah, nyapu, dan ngepel aja. Tapi walaupun begitu, Zaskia Gotik mengatakan dirinya memungkinkan saja untuk comeback jika ada tawaran menarik. Banyak juga warganet yang mengaku gak heran kalau Zaskia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah aja. Karena memang banyak yang bilang kondisi finansial Zaskia Gotik sudah sangat mapan berkat berbagai aset dan bisnis yang dimilikinya. Salah satu netizen mengatakan di Cikarang ada gang yang bernama Gang Gotik, di mana isinya kontrakan miliknya semua. Wow, luar biasa banget ya. Lah, ini dia nih sobat Irdi, apa jangan-jangan salah satunya dari kamu adalah yang juga menyewa tempat tinggalnya Zaskia Gotik nih. Itu dia informasi yang tadi Aina baca di info dangdut terbaru. Kita lanjut yuk ke posisi 7.
1: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida, pekan epa nih ya.
2: Ah, mula makanya, milim torah biuni, mai haruan mai.
1: Angka aneh, bay. Lah, si mai ida, penani japa, anget, mau lontah, bay ida, pek. Napa jai si morah hak baru nih ke pak?
2: Minyak oles bokasi.
1: Oh, semain, sawah solah ida, pek nani ja. An mai lele peneda, mau koh nani ja nih pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA ngile 0 75 707 64.
3: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: Nomor 7 Bisadis.
1: Nah Sobat RDI, kalau tadi ada yang request juga di Indo banget untuk lagu yang ini gitu ya. Dan tadi Aina sempat bilang kalau hari Jumat kemarin dia sih adanya di posisi 8. Gak tahu nih kalau sekarang bisa dibilang juga ini lagu sebagai pendatang baru ya di minggu-minggu kemarin. Nah dia ada di posisi 7. Duet yang luar biasa yang bikin yang mendengar juga meleleh bahagia. Sesuai dengan judul lagunya, miliknya Mila DA dan Valen DA, miliknya Mila DA 7 dan Valen DA 7 dengan meleleh bahagia. Begitu ya, lagu ini luar biasa banget dan makin naik aja karena memang dukungan dari para fansnya juga. Langsung kita dengerin Meleleh Bahagia ini.
2: Number 7.

0: Sadis nomor 6.
1: Kita lanjut lagi Sobat RDI ke posisi 6 di Sadis ya. Aina kali ini punya lagu yang masih juga jadi pilihan Sobat RDI. Ada dari Melili dengan Tajamnya Karang. Wah, tapi minggu lalu dia ada di posisi 5. Nah, sekarang harus turun nih Sobat RDI ke posisi 6. Ayolah, didukung terus lagunya.
2: Number 6.

0: Nomor 5, Disadis.
1: Yo, kita lanjut lagi ke posisi 5 Sobat RDI. Ini dia, di posisi 5 kali ini masih juga ditempati, justru malah naik dia 2 peringkat dari minggu lalu. Ada Lesi dengan Kura-kura dalam Perahu. Wah, cepet juga ya. Aina pikir masih stabil, ternyata sudah langsung naik. Baru 3 minggu di Sadis, sudah ada di posisi 5 aja. Apalagi lagunya masih terus di request. Tadi ada yang request, Aina puterin lagu Lesi dong, Kura-kura dalam Perahu. Yaudah sekarang aja ya. Nih kita dengerin sama-sama di Sadis.

0: Assalamualaikum, Pak Jeng.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Mala.
6: Hai, Nana Mardiana di sini.
7: Saya Caca Andika.
8: Saya Naisla Resati.
9: Halo, saya Dewi Persi. Senang sekali dapat menjumpai warga melalui radio kesayangan Anda, Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Yuk, yuk, goyang.

0: Kades nomor 4.
1: Kita lanjut lagi yuk, Kak Sadis di posisi 4. Wow, cepet banget ya, tiba-tiba udah posisi 4 aja. Kali ini Aina punya dari Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Dan ternyata Cici Paramida ini banyak banget gitu ya yang masih salah menyebut namanya gitu ya. Kan Cici Paramida, kita Para gitu ya. Yang benernya tuh adalah Cici Paramida. Jadi F Paramida. Aduh, maaf ya Mbak. Sama ini kita salah dong. Ya udahlah, langsung aja kita dengerin ini dia.

0: Liga de Sabes.
1: Semua cepet banget ya, udah di posisi 3 aja loh kita ya. Tapi tetap sih, ini juga jadi yang selalu ditunggu sama sobat RDI. Kira-kira siapa ya yang ada di posisi 3 kali ini? Ya udah, Aina sih punyanya ini Siti Badriah dengan Candu. Oke, judulnya Bikin Candu gitu maksudnya ya. Dan lagu ini paling baru yang berjudul Bikin Candu emang berhasil bikin candu sobat RDI juga. Buktinya aja lagunya masih ada di Sadis dan masih menempati 3 besar. Ya, di posisi 3.
2: Number 3.
3: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia, yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Sadis nomor 2.
1: Oke, kita lanjut lagi dong. Pastinya di posisi kedua yang bikin penasaran. Tadi tuh yang di live TikTok juga sempat nanyain posisi-posisi dari para penyanyi-penyanyi yang emang mereka jagoin di Sadis, ya kan? Kalau sekarang ke posisi dua ini, ada siapa sih Aina? Ada dong. Wah, ini lagu sih emang bener-bener deh ya, luar biasa juga nih, selalu di request. Tadi juga udah diputar sama Aina. Sekarang memang jadi bagian requestan yang harus diputar juga dong. Dari Denny Cangnan dengan Negoro Angin, setelah sekian lama bertahan di puncak ya, jadi 2 minggu itu dia di posisi jawara. Ya, minggu ini harus turun, gak apa-apa. Mah tetep dong jadi pilihan sobat RDI, Negoro Angin, Denny Cangnan.

0: program siang radio, program siang, programnya sadis maksud Aina ya. Dan sedang dokter eksisnya Radio RDI Jakarta, dan baru aja di posisi 2 kamu dengerin dari koleksinya Denny Caknan dengan Negoro Angin. Berarti sudah ada total 9 lagu ya yang Aina kasih ke Sobat RDI, dan membuat kamu penasaran siapa yang ada di posisi 1. Tahan dulu, kita bahas yuk yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2 di minggu ini. Di posisi 10 ada Duo Serigala dengan Starboy. Di posisi 9 Duo Anggrek ya, tadi menyapa juga gitu ya, dengan single terbaru mereka Aman Aja. Kemudian lagi ada dari April DA dengan Menyala. Kemudian juga di posisi 7 itu, tadi di posisi 8, kemudian posisi 7 ada Mila DA dan Valen dengan Meleleh Bahagia. Di posisi 6 Melili Tajamnya Karang. Di posisi 5 ada Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Di posisi 4 Aina punya Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-lama. Ya, di posisi 3 tadi ada Siti Badriah dengan Bikin Candu, dan baru aja kamu dengerin di posisi 2 Denny Caknan, Negoro Angin.
1: Nomor 1 di Sadis, Dasa Dangdut Tereksis.
0: Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama Sobat RDI kan. Siapa sih yang ada di posisi 1? Ya, selamat, ada Happy Asmara, Kopi Dangdut Goyang Happyka. Ya, Kopi Dangdut Goyang Happyka ini berhasil jadi jawara di Sadis dan di minggu ini juga. Kolaborasi dengan Pokemon ya Sobat RDI, ini luar biasa banget. Bikin lagunya jadi beda banget. Ada aja gebrakan yang bikin tambah keren. Selamat ya buat Happy Asmara. Dan terima kasih juga untuk program director, music director kita Tommy Hernawan, operator kita Stefanus, kemudian juga semua kru yang bertugas di hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di jam dan program yang sama, tentunya Sadis, Dasa Dangdut Tereksis. Aina tetap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Sadis. Baru saja kamu simak Sadis Dasar Dangdut Tereksis. Sampai jumpa minggu depan.
1: Ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Baik, bersama Siti yang satu ini warga ya, bertaruh rindu di Mandalika sore, dendang goyang Mandalika. Dan selamat sore dulu nih warga Mandalika semuanya.
1: Selamat sore.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik warga Mandalika, lanjut ya dendang goyang Mandalika. Lanjut dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywoodnya. Untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026, dan yang e-request bisa banget warga ya, karena masih banyak time kita sampai jam 4 sore nanti untuk lagu dangdut dan Bollywood.
3: Siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih di sini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane militer aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: cinta lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood ya, khususnya untuk Anda yang senang mendengarkan lagu-lagu Bollywood. Kita hadirkan dari miliknya, dari original soundtrack film Cina Siperilia dengan judul yang sama ya. Selamat sore yang menyapa melalui WhatsApp Mandalika, ada Mbak Adel yang ada di Batu Jaya. Sehat ya Rel kabarnya, insyaallah amin. Seperti biasa Rel ya, pengen denger nih lagu gelandangan versi siapa aja boleh. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih dan selamat beraktivitas. Baik, terima kasih. Selamat menikmati aktivitas di hari Minggu. Selamat menikmati bersantai bersama keluarga tercinta. Bagi warga yang memanfaatkan hari Minggu untuk kumpul bersama keluarga saja, gak kemana-mana ya. Atau mungkin wisata terakhirnya sebelum comeback lagi, besok ke aktivitasnya masing-masing, ke sekolah juga ya. Baik, dan dengarkan terus 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga. Kita akan hadirkan dari dangdut setelah yang satu ini.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Kuya.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Kuya.

tak mampu jauh dari 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Oke, lagunya untuk Kak Jason ya, yang suka banget sama lagu-lagunya Ayah Mansur S ya, terutama yang Menyesal, lagi nyimak sekarang 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Dan warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com dari Lombok Tengah. Polresta Lombok Tengah tetapkan tersangka peredaran uang palsu. Polresta Lombok Tengah menetapkan seorang pria berinisial SR sebagai tersangka kasus dugaan peredaran uang kertas palsu di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polresta Lombok Tengah Ibtu Brata Kusnadi di Lombok Tengah pada Minggu mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Lombok Tengah menggelar perkara. Menurutnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi termasuk ahli dari Bank Indonesia. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 40 band uang palsu, 44 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, serta struk bukti transfer yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Brata mengatakan tersangka dijerat pasal 375 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang peredaran uang kertas palsu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SR ditahan di rumah tahanan Polresta Lombok Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi dan segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan uang yang diduga palsu. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini." Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan.

0: Aing kembing, sayan bajang baruan, mama gewar, malaruan bajang beru beli segitam.
1: Hahaha, mulai nanyandang, aku awak penyampe ya. Apa-apa kikawih mulai ngerasa-sa, mulai nak jeneng.
0: Aing kereng apa cini sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen.
1: Hahaha deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kawih niak aran kering sarung cap lontar
0: bungul.
1: Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jeldo warna ndik nak berubah-ubah ndik niya luntur-luntur ada menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam coran motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dendeng Goyang.
5: Baik warga Mandalika, sampai di sini untuk Dendeng Goyang Mandalika edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Kita akan lanjut perjalanan Mandalika sore. Sampai ketemu di Mandalika Falls Mania.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sesaat lagi, warga ikuti acara unggulan Mandalika Pulse Media.
3: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Hai, comeback lagi Aurel siap menemani warga kembali untuk Mandalika Pulse Media. Ya, edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026 ya. Dan seperti biasa warga Mandalika, kita hadirkan lagu-lagu Iwan Fals sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Yuk, mampir ke sini warga rame-rame ya. Sambil request lagu-lagu Iwan Fals di 081 757 07684.

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika Pulse Media.

Oke, ini dia duetnya Iwan Fals bersama Noah lewat lagunya Para Penerga. Lagu yang mengajak kita untuk lebih bijak ya dalam menyikapi informasi, tidak mudah berprasangka dan tidak terburu-buru gitu ya menghakimi orang lain hanya berdasarkan cerita yang belum tentu benar ya. Sama seperti dengan media sosial yang beredar saat ini, ya harus diteliti terlebih dahulu, ya jangan langsung di ambil mentah-mentah, gitu kan? Jadi sebuah pengingat bahwa menjaga lisan dan pikiran tetap positif adalah langkah sederhana ya untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai, ya. Dan bijak dalam bermedia sosial warga ya. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kami warga ya, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Untuk Facebooknya di Mandalika Media FM, IG-nya di Mandalika _ FM ya. Kemudian TikTok kami juga warga di @Mandalika FM, YouTube-nya di @Mandalika FM 880. Oke, baiklah, seperti biasa juga di Mandalika First Mania, warga juga boleh ikutan gabung ya bareng Aurel di sini melalui telepon, SMS ataupun WhatsApp-nya di 081-757-07684 ya. Jangan lupa juga dengarkan live streaming kami warga. Kalau mau gampangnya itu tinggal ketik aja di Google Mandalika FM, nanti ketemu online radio box atau radio garden ya. Bisa one click atau satu kali klik nanti bisa langsung mendengarkan radio Mandalika dimanapun kapanpun selama masih terjangkau internet ya. Yang kalau mungkin radio analognya di tempatnya agak angin atau kurang suara, bisa melalui jalur streaming Mandalika. Oke, baik warga Mandalika, kita tinggalkan dulu duetnya Iwan Fals bersama Noah ya. Nah kalau yang satu ini, Mata Indah Bola Pingpong hadir ke tengah ruang dengar warga. Tetap bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika Pulse Media.

0: baik berjuang di tengah wabah warga Mandalika ya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang semangat berserah, untuk tetap bertahan ya. Saling peduli dan gak nyerah menghadapi masa-masa sulit ya. Dan semoga apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari ini warga ya, kita tetap diberi kesehatan, kekuatan dan harapan untuk terus melangkah bersama pastinya ya.
1: Amin.
0: Baik warga Mandalika, boleh gabung ya seperti yang Aurel sampaikan di awal tadi di 081-757-07684. Halo, Falsmin ya.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, baik, Pak Saparudin.
2: Iya, sehat ya.
0: Insyaallah, amin. Baiklah
2: ya, dulu.
0: Diwan Fals yang mana nih?
2: Orang pinggiran.
0: Orang pinggiran. Oke, okay, baik, nanti ditunggu lagunya.
2: Salam dulu buat Panjang Dian.
0: Boleh.
2: Banyak ya. Dan selalu Panjang Denis, Nakin, Azril, Bang Lepung untuk Pekaleng ya.
0: Oke.
2: Sedang di Dupu sekarang ini ya. Terus apa lagi? Edi yang di Depok, terus Bajang Atas, Panjang Vega. Terus ada yang baik saya di Bongor, Nyala ya, Bayi Halimah dan selalu kerja ke Santapen, Nak Lintang, terus apa lagi ya. Semuanya ada yang
0: ada. Oke, siap, baik, Insya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Saparudin yang ada di Balungadang.
3: Berserah, berserah.
0: Baik, boleh dicoba lagi untuk yang mencoba masuk ya di jalur telepon Mandalika di 081 757 07684.

0: Nah, jangan lupa juga warga Mandalika untuk mengikuti Talkshow Radio Mandalika ya, besok lebih tepatnya hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ya, jam 10.00 sampai jam 11.00 WITA kita maksudnya ya, dengan tema laporkan dan basmi rokok ilegal bersama narasumber dari Satpol PP Lombok Tengah dan Bea Cukai Mataram. Nanti live by social media Mandalika, jadi ikuti saja warga. Dan tiga orang penanya terbaik akan mendapatkan souvenir cantik. Halo Falsmania.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mangkung, ya cerah ceria dong kabarnya hari ini. Karena nggak ada mendung. Oke, lagu-lagunya, gih, betul. Lagu-lagunya Falsmania ya untuk hari ini karena hari Minggu. Iya, besok Senin Pak, gih. Kamis boleh aja tipe pelinggim, gih. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis tetap kita akan lalui.
1: Ibu.
0: Oke, nanti ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa juga nih?
1: Siapa Raden baru orang kenal kabar bersama saudara. Bagian dari kepercayaan rencana Mandirian dengan kawan Haris Mandirian Mangesol Mandirian Mani Sanidin Mani Alvin rencana Mani Jemanudin Mandaisa Siti Haja Remaya Siti Haja Awania Inen Bril Man Karena di Widya Bagian Sprek Sebara Inen Nuri Inen Seberi Inen Minta Sekarang Inen Hen
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Manggung Love Iwan Fals, Ibu nanti ditunggu.

0: Dan jangan lupa juga untuk warga Mandalika yang punya masalah sama gula darah ya, biar enggak sampai tinggi dan tinggi-tinggi lagi. Harus diturunkan ya. Salah satu caranya bisa mencoba ini warga Mandalika ya, bisa mencoba yang namanya Alicin Herbal. Nah, produknya silakan warga bisa dapatkan di Studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081 75 707 684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Pulse Media.

난

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Mandalika Pulse Media.

Oke, baik warga Mandalika ya. Iwan Fals bersama kawan-kawan di lagu Kebebasan. Dan kami kembali hadirkan informasi warga ya, yang kami kutip dari antaranews.com. Iran klaim serang 2 pangkalan militer AS di Kuwait dengan drone. Militer Iran pada Minggu mengklaim telah melancarkan serangan drone berskala besar terhadap 2 instalasi militer Amerika Serikat di Kuwait. Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran, IRIB, militer Iran menyatakan telah menyerang gudang amunisi di Camp Al-Adiri serta sistem rudal Patriot dan instalasi radar pertahanan udara di pangkalan udara Ali Al-Salem. Melalui pernyataan terpisah, militer Kuwait menyatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu sedang merespon ancaman rudal dan drone di tengah berlanjutnya serangan Iran dalam beberapa hari terakhir. Pihak militer juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh arahan keamanan yang dikeluarkan oleh otoritas Kuwait. Selama hampir sepekan terakhir, Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah lokasi di Iran. Sebagai balasan, Teheran menyerang fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer AS di beberapa negara di kawasan termasuk Kuwait. Eskalasi antara Washington dan Teheran terjadi meskipun pada Juni lalu kedua pihak menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik dan membuka jalan menuju perjanjian damai yang langgeng. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, nggak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Mandalika Pulse Media.

Hadir bersama Noah, warga duetnya Iwan Fals, bersama Noah yang diaransemen ulang kembali ya. Yang pertama kali dirilis dalam album Sarjana Muda tahun 1981. Dan lagu ini sendiri warga ya bercerita tentang penyesalan yang mendalam, kenangan yang gak pernah benar-benar hilang, serta harapan untuk mendapatkan maaf ya dari seseorang yang pernah disakiti. Jadi gak heran ya kalau sampai kini lagu ini tetap menjadi salah satu karya Iwan Fals yang paling dikenal ya. Udah banyak banget yang mengcover lagu ini warga Mandalika ya. Dan kita hadirkan saat ini duetnya bersama Noah. Baik, terima kasih yang masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok warga ya. Karena kebersamaan kita masih lumayan panjang lah ya untuk bisa saya hadirkan lagu-lagu Iwan Fals di Mandalika Fals Mania. Nah, yang satu ini duet lagi dong, Iwan Fals featuring band Fit Nonaria, Guru Omar Bakri, tapi ini versi live-nya ya, live TikTok. Hadir di Mandalika Fals Media.

0: Luar biasa. Nih, anduk sampai copot ya.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
5: Aduh, sangka mek jenang getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh. Motif apa ni si baru sini ruwana ni lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu. Ni aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duit motif na, apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat aduh. Teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling leku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah mengalit tenda. Cap lontar, tidak mahu lupa lontar.
3: Mandalika Pulse Media.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Mandalika Pulse Media.
6: Baik, terima kasih banyak warga Mandalika kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ia mengatakan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak setiap anak tanpa diskriminasi, termasuk anak dengan disabilitas. Melalui kegiatan Jelajah Sapa Hari Anak Nasional, Kementerian P3A mendekatkan layanan edukasi dan kampanye pemenuhan hak anak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif dan ramah anak. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi anak menjelang Hari Anak Nasional 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyerahkan 200 kg ikan segar kepada anak-anak di PSBN Cahaya Batin. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan untuk mendorong peningkatan konsumsi protein berkualitas bagi anak. Sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Kementerian P3A terus mendorong terwujudnya lingkungan yang aman, inklusif, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan agar setiap anak Indonesia, termasuk anak dengan disabilitas, dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan meraih cita-citanya sebagai generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Baik, warga Mandalika, terima kasih banyak untuk warga yang selalu setia mendengarkan 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Dan setelah ini hadir Siroi Rahman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, sekaligus saya pamit dari ruang dengar warga. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السلام عليكم.
0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, uhibbu ahlas saha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesuntuk semakin individualis. Timbullah sikap hidup elu-elu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu.

0: sehingga dengan demikian apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, Irhamu Ahlal Ardi Yarhamkum Man Fissama, orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmat dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairum min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Karena boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50.
1: Warga masih mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
0: Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wa ba'i', harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Hal tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegak menjawab, "Taraktu lahumullah wa rasulahu." Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis kudsi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1000, dibalas 7000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuk, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi fal'ana sirtu harifatan. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi penjaga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mi'atas su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadzi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wattawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi tawadhu'nya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Mekah itu, gentar hati mereka. Sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, Dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepungahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul hayat wa tawadu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir, wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih. Ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain? Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja, dah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisabit ta'ib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu dari jalan Allah. Rahimahumullah. Cinta sekali kepada orang-orang.
2: Kalau tadi sudah saya jelaskan, tiga golongan orang-orang yang dicintai Allah, yakni para kekasih Allah, orang-orang yang pemurah, gemar memberikan pertolongan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang rendah hati. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang suka bertaubat. Maka kemudian hadis qudsi ini dilanjutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjelaskan lawanan dari tiga golongan tadi. Kalau tiga golongan tadi adalah orang-orang yang dicintai Allah, maka tiga golongan yang berikutnya adalah mereka yang dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Jumlahnya juga tiga, lawanan dari yang tiga tadi pertama. Yang pertama, saudara-saudara, abghadul bukhala, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang diberikan amanah berupa harta lalu tidak tersentuh hatinya melihat kesulitan dan penderitaan orang lain. Tetangganya meratap dan merintih kelaparan, sementara ia dengan tenang berpangku tangan, padahal ada kelebihan rezekinya. Ia tahu kesulitan orang lain, tapi ia tidak berusaha mengulurkan tangan memberikan bantuan. Kenapa seseorang bisa terjebak ke dalam penyakit bakhil bin kikir alias pelit seperti ini? Oleh karena harta benda dunia itu sudah berakar kuat di hatinya. Tidak mau lepas lagi ia dari sana. Tidak mau berpisah ia dengan harta itu walau sedikit jua pun. Dan memang para ulama sufi mengajarkan, orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya hakiki, ada orang kaya majazi. Orang kaya hakiki, orang kaya sebenarnya adalah orang yang kaya hatinya. Luas cakrawala pandangannya, terbentang nuansanya, tidak cukup melihat karunia yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang kaya hati, inilah orang kaya hakiki. Adapun orang kaya majazi adalah orang yang banyak hartanya tapi miskin hatinya. Hidupnya sudah melimpah tapi ia selalu merasa kurang, maka ia tidak pernah cukup. Posisinya sudah kaya tapi ia masih merasa miskin, maka ia pun selalu miskin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan dibencinya. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Semasa hidupnya, Khalifah Ali bin Abu Thalib senantiasa menyerukan rakyatnya agar memelihara 5 perkara, yakni, janganlah sekali-kali berharap selain kepada Rabb-nya. Janganlah sekali-kali takut selain kepada dosanya. Janganlah malu belajar bila mana tidak tahu, karena tiada kebijaksanaan tanpa ilmu. Hendaklah mengaku tidak tahu jika ditanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan bersabarlah, karena barang siapa tidak mempunyai sikap sabar, maka pada hakikatnya ia tidak beriman. Sayyidina Ali pun berkata, barang siapa memegang erat 5 perkara itu dalam menelusuri hidupnya, maka ia akan mendapat keberuntungan yang tiada tandingan.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.
4: Delapan FM.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru."

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin.

0: bilangin Jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
3: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: To tune into your favorite station.
8: 88 Pas Mandalika FM.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.
3: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
6: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
5: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
7: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
8: Semusik, sekilas musik malam.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kodok.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: Semusik sekilas musik malam.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang bestie. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Semusik sekilas musik malam.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
3: Semusik sekilas musik malam.

0: range for assault.
1: There's no
0: free stop.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

Semasa hidupnya, Khalifah Ali bin Abu Thalib senantiasa menyerukan rakyatnya agar memelihara 5 perkara, yakni, janganlah sekali-kali berharap selain kepada Rabb-nya. Janganlah sekali-kali takut selain kepada dosanya. Janganlah malu belajar bila mana tidak tahu, karena tiada kebijaksanaan tanpa ilmu. Hendaklah mengaku tidak tahu jika ditanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan bersabarlah, karena barang siapa tidak mempunyai sikap sabar, maka pada hakikatnya ia tidak beriman. Sayyidina Ali pun berkata, barang siapa memegang erat 5 perkara itu dalam menelusuri hidupnya, maka ia akan mendapat keberuntungan yang tiada tandingan.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: World Cup kemarin seru banget ya?
4: Iya, tapi sekarang ada lebih bikin emosional tahu?
3: Apaan tuh? Final lagi?
4: Bukan, Indonesia yang main.
5: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
6: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya.
1: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Gak usah bertele-tele. Mana motornya bapak?
2: Ini motor
1: bapak.
2: Gak bisa gitu dong, Pak.
3: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
4: Semoga dia ya, karena dia kan sakit kanker rahim. Ini saya kelipet-lipet utang.
3: OJK akan kasih solusinya.
0: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
4: Amin.
0: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
4: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
0: Iya, Bu.
4: Tapi jangan dibawa kemana-mana.
5: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
3: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Eksklusif di RCTI.
6: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Setiap orang punya mimpi.
3: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
2: Setiap hati punya harapan.
4: Profesinya apa?
3: Guru.
4: Guru?
3: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
2: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
5: Dari lahir ada kekurangan.
6: Kesembuhan Bapak.
2: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
5: Dede, ini mama berjuang buat kamu ya.
2: Dan setiap bakat pantas untuk

0: Mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: memang terhancur mencintaimu.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Alhamdulillah alladzi ba'atsa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalu man nasahal khalqa wa nabbah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bis salamah amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kita patut bersyukur kepada Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita aneka macam nikmat corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Allah Jalla Jalaluh, terima kasih ya Allah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia, Nabi akhir zaman, manusia yang paling budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai kepada akhir zaman. Nah, oleh karena itu sobatku, alangkah indahnya pula kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karuniakanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadikanlah rizki hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan ibadah. Matikanlah ya Allah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu

0: Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, dimanapun kita berada, semoga Allah memberikan kita panjang umur dalam sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat zohir dan juga sehat batin, sehat akal kita, sehat jasmani kita, sehat hati kita, sehat juga kantong kita. Mudah-mudahan ya Allah berilah kami kesehatan. Allahumma inna nas'aluka sihah wal afiyah wa tamamal afiyah wa dawam alal afiyah. Sobatku, kesehatan adalah faktor yang paling penting dalam hidup. Kalau bahasa orang, ngapain saja, melakukan perbuatan apa saja, aktivitas apapun, paling enak ketika kita sehat. Ketika kita sehat. Oleh karena itu, sehat ini adalah nikmat yang paling penting dari Allah Subhanahu wa taala. Iktanim khamsan qabla khamsin, sihataka qabla saqamik. Gunakanlah 5 sebelum datangnya yang 5. Apa itu diantaranya? Sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan, karena sehat itu sangat penting. Makan paling enak, makan ketika kita sehat. Minum paling seger, minum yang kita lakukan ketika sehat. Ngapain saja kita lakukan nikmat enak ketika kita sehat. Kalau sakit, gak ada yang enak. Makan, mulut pahit, minum, perut sakit. Apapun yang kita perbuat gak enak ketika kita sedang sakit. Kita pengen lari pagi, pengen beraktivitas, badan meriang, badan sakit. Makanya sehat itu sangat penting. Oleh karena itu, ada unsur nilai ibadah dalam Islam untuk menjaga kesehatan. Sampai ketika kita sakit, Rasulullah menganjurkan untuk kita banyak-banyak berdoa. Dan jika di antara sobat kita ada yang sakit, kita juga harus mendoakannya. Anjuran untuk mendoakan orang-orang yang sedang sakit. Man ada maridun lam yahdurhu ajaluhu faqala indahu sab'amarat. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka illa afahullahu min zalikal marad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, barang siapa menjenguk orang sakit sebelum ajalnya tiba, lalu ia berdoa di sampingnya sebanyak 7 kali. Ini anjuran Rasulullah ya. Ketika kita nengokin orang sakit, doanya ini. Ketika kita nengokin orang sakit di rumah sakit atau di rumah, doanya ini. Ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfika illa afahullah min zalikal marad. Yang artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan arsy yang agung, agar memberimu kesembuhan, maka Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jadi doanya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka ayyashfiyaka. Ini 7 kali baca nih. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi sekali lagi coba dihafalin, as'alullahal azim rabbal arsyil azim. Tuh baca tuh ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Yang artinya, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan arsy yang agung, agar memberimu kesembuhan. Insyaallah, kata Rasulullah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping untuk menjenguk orang sakit dan juga mendoakannya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nengokinnya pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dakhala a'la a'rabi ya'uduhu wa kana idza dakhala 'ala may ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah. Ada seorang badui yang sedang sakit. Apabila beliau menjenguk orang sakit, beliau mengucapkan, tidak apa-apa, pembersih dosa insyaallah. Di samping dosanya dihapus, diampuni, yang sakit pun kalau sabar, la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa, sakitmu ini menjadi pembersih dosa insyaallah kalau sabar. Kalau sabar. Ya. Kemudian anjuran mendoakan orang yang sakit dengan doa yang bisa membuatnya gembira, bahwa ia akan mendapatkan pahala karena sakitnya, dan juga berbicara padanya dengan pembicaraan yang dapat membuatnya tentram bahagia. Jangan sampai kita datang ke rumah sakit, ya Allah, kemarin ada saudaraan yang sakit begini mati. Waduh, bahaya itu doa. Omongan begitu tuh jangan. Jadi ketika kita nengokin orang sakit, kita harus berbicara dengan yang bisa menggembirakannya, yang bisa menggembirakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, datang kepada seorang Arab Badui, kemudian mengucapkan labas, enggak apa-apa, tahurun insyaallah. Sakitmu ini menjadi pembersih dosamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita masuk ke rumah sakit, kita doakan, kita utarakan, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Jangan putus asa, insya Allah sembuh. Gembirain dah hatinya tuh. Atau juga diperbolehkan memberitahu penyakitnya kepada orang lain, tapi bukan keluh kesah. Sakit apa? Sakit begini, begini, begini, begini. Ya udah kita doakan, mudah-mudahan penyakitnya sembuh. Jangan, ya Pak Ustaz, saya sakit begini, gimana nih ya? Ini gara-gara istri saya, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya. Nah ini jadi sakit tapi ditambah dengan dosa, namanya keluh kesah. Tapi kalau hanya sekedar bertanya atau mengadukan tentang, memberitahukan tentang penyakitnya, tidak jadi masalah. Boleh. Bahkan ketika kita mendengar ada yang sakit, anta syafi la syifa'a illa syifa'uk isfi mardo pulan bin pulan. Ya Allah, engkau yang maha penyembuh dari segala penyakit, sembuhkanlah penyakit pulan bin pulan. Bahkan juga anjuran untuk meruqyah. Rasulullah SAW adalah manusia seperti yang lain, tapi beliau meruqyah. Beliau merasa sakit sebagaimana orang lain juga merasa sakit. Ketika Rasulullah sakit, karena manusia biasa tapi tidak seperti manusia yang lain, Rasulullah pun seperti manusia yang lain sakit, terganggu dengan hinaan orang lain dan juga kedengkian orang. Beliau pun juga memerlukan pertolongan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita qala na'am qala bismillah urkika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfika bismillahi urkik. Ada hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an bahwa Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu merasa sakit? Kemudian Rasulullah menjawab, ya saya sakit ya Jibril, iya saya sakit. Lalu Jibril mengucapkan dengan nama Allah, bismillah urkika. Makanya tadi ada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, boleh juga bismillah, itu cukup ya. Bismillah urkika min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid Allahumma yashfik bismillahi urkik. Ini doa Jibril alaihi salam mendoakan Rasulullah. Apa artinya? Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap manusia dan juga mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu an. Ini diantara bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sakit dan berdoa kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Yang ngedoain enggak tanggung-tanggung. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Masyaallah. Nah, sobatku, ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wallahu akbar shaddaqahu rabbuh. Faqala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala yaqul la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Jadi sobatku, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap doa yang kita panjatkan itu dijawab langsung sama Allah. Dijawab langsung sama salah satu contoh, ini ada hadis yang sahih dari Sa'id Al-Khudri, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya tidak Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, maka Allah menyetujuinya dengan berfirman, la ilaha illallah wa ana akbar, la ilaha illa ana wa ana akbar, tidak ada Tuhan selain aku dan aku Maha Besar. Dan apabila ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, maka Allah berfirman, la ilaha illa ana wahdi la syarihi la syarikalali, tidak ada Tuhan selain aku, ya, tidak ada sekutu bagiku. Dan apabila mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, kemudian Allah menjawab, la ilaha illa ana lil hamdu wa lil mulku. Jadi semuanya itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada man qalaha fi maradihi summa mata lam tat'amhun nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkannya pada waktu sakit lalu dia meninggal dunia, maka ia tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi kata-kata tadi benar-benar semuanya bermanfaat, semuanya berfungsi. Allah menjawab langsung kalau itu benar-benar doa dari seorang hambanya. Coba kita ulang lagi biar semuanya bisa ya. Apa yang dibaca? Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada juga la ilaha illa ana. Allah menjawabnya begitu ya. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada juga la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalau itu diucapkan bagi orang yang sedang sakit atau yang umum dah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu diucapkan terhadap orang yang sedang sakit, maka Allah akan menyembuhkannya. Seandainya tidak pun dia akan terhindar dari panasnya api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan karunia sehat, panjang umur dalam ibadah, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Insyaallah. Ya Allah, sehatkanlah badan hamba ya Allah. Sembuhkanlah jika di antara ada sobat-sobat hamba yang sedang sakit. Sembuhkanlah ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, karena Engkaulah yang Maha Penyembuh. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-7366. Dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaan, kirim ke 0813-103-7366 ya. Atau ada yang ingin membantu perjuangan, mari bersama-sama kita membangun sarana ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi investasi akhirat buat kita, menjadi bekal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi penyebab sumber keberkahan rizki kita, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali insyaallah dalam penuh keberkahan dan kemanfaatan. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS dengan cara ketik sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya. Kirim ke 0813-103-73636 ya sobatku ya. Baik, kita lanjut sobatku. Ini banyak sekali di antara sobat yang bertanya sekaligus minta didoain supaya sembuh dari penyakitnya. Ya, banyak ini. Di antaranya sobat kita yang beliau dalam keadaan sakit karena katanya banyak hutang, minta didoain. Masya Allah, ujian ya di dunia, ujian di dunia. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ya, saya menjawabnya nih dari sobat kita, enggak dia tidak mau disebutkan namanya karena masalah hutang ya, tapi masuk ke WA. Pak Ustaz, bolehkah saya terus-terusan memaksa Allah dalam doa karena saya banyak hutang, sekarang udah sakit-sakitan, meskipun kerja juga enggak cukup gajinya, boleh enggak saya memaksa terus dalam berdoa supaya Allah memberikan jalan keluar dan juga kesehatan buat saya ya? Sobatku yang Allah sayangi, doa pasti didengar, tapi doa tersebut perlu kesabaran. Doa tersebut perlu kesabaran. Yang penting kita ikhlas dalam berdoa, insya Allah lebih cepat dikabulkannya. Lebih cepat dikabulkannya. Tetapi meskipun kita memaksa, dalam arti memaksa itu, katakan ya, dari zaman Nabiullah Zakaria alaihi salam, beliau berkhulwat, ya, beretikaf, tidak keluar-luar dan juga tidak bangun-bangun kecuali dengan ibadah kepada Allah, berkhulwat 3 hari 3 malam, akhirnya dikabul. Ini bisa dikatakan doa yang memaksa. Doa yang penting adalah kesabaran dan juga keikhlasan. Itu lebih baik ya. Tapi terus berdoa, jangan pernah berhenti. Berdoa jangan pernah berhenti. Kalau misal ibu banyak hutang, selain doa untuk minta kesembuhan, baca doa untuk cepat-cepat bisa membayar hutang. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika min qalabati daini wa qahri rijal. Ya. Kemudian juga ada lagi doa, banyak nih yang minta kesembuhan ya. Sekali lagi, kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kesembuhan dari saya cuma bisa bantu doa saja, tapi tetap minta doa kepada Allah Jalla Jalal. Dengan cara bagaimana? Mungkin dengan cara kita berdoa ya, terus menerus kita pegang sakitnya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku. Sakitnya di kepala, pegang kepalanya, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, terus begitu ya, dengan kesabaran ya. Dengan kesabaran bukan hanya kasih sayang Allah kita dapat, tetapi juga ampunan dari Allah kita pun dapat ya. Ini luar biasa. Kemudian ada juga dari sobat kita ya, ini yang SMS atau juga WA banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Udin di Bogor mau bertanya, apakah boleh setiap sholat 2 rakaat dengan niat minta disembuhkan dari penyakit dan berdiri lagi sholat 2 rakaat dengan niat minta dimurahkan rizki dan seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Selama itu adalah sholat sunnah, itu sangat diperbolehkan dalam berdoa. Tapi berdoanya jangan pakai bahasa, jangan menggunakan bahasa Indonesia karena kita sedang sholat. Cukup di dalam hati kita doanya, dalam sholat sunnah tersebut kita doa, ya Allah dalam hati sembuhkanlah penyakit hamba. Boleh ya Pak Udin ya. Atau misalnya dalam sholat fardu pun sebetulnya boleh, tapi ada waktu-waktu tertentu ya. Silakan Pak Udin, gempur terus, istiqomah, karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Caranya bagaimana? Allah kalau sudah ingin menyembuhkan hambanya, ada aja sebabnya ya, ada aja sebabnya yang insya Allah Allah berikan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustadz mau nanya, kepala saya sakit banget. Kenapa Pak Ustadz ya? Ini ada lagi ibu-ibu nih ya. Alhamdulillah beliau sudah beberapa kali memberikan donasinya kepada kita. Memang dari pertama beliau ngeluhkan sakit kepala. Beliau sakit kepala. Mudah-mudahan kita doakan ya, beliau Allah sembuhkan. Beliau Allah sembuhkan. Nah, ibu-ibu, tapi enggak ada namanya, kita buka WA. Iya. Sobatku, pertanyaan daripada sobat kita ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini ya. Nanti kita akan tuntun bagaimana caranya agar Allah menyembuhkan dari penyakit kepalanya. Iya, saya hanya bisa menuntun ibu yang berkeyakinan, yakin 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menyembuhkan. Nanti kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh lalu bangun lagi bilang alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama anak.

kebebasan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Iya, kita sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Bunda Siti Sumarni. Dia sedang sakit kepalanya katanya. Sobatku, bagi sobat yang ingin membantu perjuangan kami, kami sangat mengharapkan perjuangan ini, karena kalau kami pikul sendiri, beban kami sangat terlalu berat. Mudah-mudahan dengan sobat-sobat yang membantu mengulurkan tangan kedermawanan, insya Allah kita akan bangun rumah Allah, ya. Kita akan bangun rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi bekal, menjadi tabungan buat ke akhirat nanti, insya Allah. Iya, Ibu Siti Sumarni, tolong Ibu, kalau misalnya Ibu mendengarkan kali ini, pegang kepalanya yang sakit, lehernya yang sakit, dan ucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Sekali lagi sobat-sobat yang ada keluhan sakit, pegang sakitnya. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian membaca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Baik sobatku, selanjutnya ada juga dari sobat kita yang bertanya. Pertanyaan ini melalui SMS, ya, sudah sangat banyak juga nih yang masuk. Dari WA banyak, dari SMS juga lebih banyak. Iya, pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak, saya Karti, orang tuanya Winarto yang waktu bulan puasa membangun. Oh iya, beliau datang ke rumah saya untuk menikahkan anaknya. Pak, saya tadi ngisi rekening 250.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak, pahala yang berlipat ganda, luas rizki yang halal dan banyak, berkah panjang umur dalam sehat dan ibadah. Anak-anaknya juga mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah. Terima kasih Bunda, ya, Bunda Karti, orang tua daripada Bapak Winarto. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, sejuk di hati, sejuk hatiku, siapa nih? Apakah mengakekakan dan berkurban itu tujuannya beda? Jika beda, mana yang wajib didahulukan? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Akekah hukumnya sunnah muakkadah. Ini untuk menebus gadaian anak kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur mengorbankan laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing dengan cara mengakekahkan. Ini juga sangat dianjurkan. Begitu juga dengan kurban. Kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Jika kita punya rizki, disunnahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk berkurban. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, man lahu sa'ah falam yudahi falayakrobanna musollana. Siapa yang punya uang untuk membeli kurban, ya, kambing ataupun sapi, tapi dia tidak melakukannya, kata Rasulullah, mendingan gak usah dekat-dekat tempat ibadah kami, dah percuma. Tuh, sampai begitu tuh. Jadi dua-duanya ini sangat dianjurkan. Cuma bedanya kurban bisa setiap tahun, tapi kalau akikah seumur hidup sekali, maka dahulukanlah akikah. Ya, maka dahulukan akikah yang seumur hidup sekali. Sementara kurban bisa tahun depan. Sobat ya, mudah-mudahan menjadi jalan keluar. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurulillah sobatku. Pertanyaan demi pertanyaan sudah sangat banyak yang masuk. Saya ingatkan lagi, jika sobat ada yang mau bertanya, silakan SMS ke 0813 103 73636 ya.

Lalu pulang ke Jakarta naik motor. Sampai sekarang saya WA tidak dibalas, saya telepon tidak diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, inilah masalah keluarga. Masalah keluarga sobatku, hendaklah jangan kita memperjauh jarak, dan juga jangan kita memperbesar masalah yang kecil. Harusnya memperkecil masalah yang besar. Dengan cara bagaimana? Ciptakan ruang lingkup komunikasi yang sehat. Ruang lingkup komunikasi yang sehat. Katakan istri begitu, kenapa? Kita aja komunikasi, istriku sayang, kenapa sih? Kira-kira ada yang salah, ya? Jangan gak jelas gitu. Kalau ada yang salah, ayo kita musyawarahkan. Begini, begini, begini, begini. Oh begitu ya. Jadi ketika menciptakan solusi yang baik tersebut, tidak ada buruk sangka ataupun prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Dengan cara WA mungkin ya, mungkin beliau tidak ada pulsa, tidak ada paket, atau bagaimana gak bisa menjawab. Makanya kalau alat komunikasi itu hanya sekedar perantara, yang penting bertemu piece to piece. Kalau sudah bertemu muka dengan muka, berbicara, baru kita bisa mengambil keputusan dia bagaimana-bagaimana. Yang penting kita ciptakan komunikasi yang baik. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini pertanyaan terakhir sahabatku ya. Ustaz Amin, saya mau tanya apa hukumnya kalau meminjamkan uang sama teman? Soalnya saya bilang bukan uang saya. Terima kasih dari hamba Allah. Iya sahabatku yang Allah sayangi, minjamkan uang kepada orang lain bukan duit kita, enggak boleh. Ya, meminjamkan sesuatu itu dengan syarat milik kita. Kalau kita meminjamkan uang atau barang kepada orang lain bukan milik kita, ya enggak boleh, haram itu. Harus minta izin dulu kepada orang yang punya barang tersebut, yang punya uang tersebut. Mohon maaf nih, uang ente ana pinjamkan kepada orang, nanti ana ganti, ana yang tanggung jawab. Kalau dia mengizinkan baru boleh. Tapi kalau enggak mengizinkan atau tanpa izin, hukumnya haram. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng hentong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa Mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.